0: 2026 yang berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi. Saatnya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
2: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo-Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal.

0: Husna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
1: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
0: Memasuki fase Armuzna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR.

0: Nah, hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja. Ya mudah-mudahan, mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua di Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
1: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci. Mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
2: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuman kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
3: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh

0: Tomo Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya tentunya dan semangat pagi juga. Ya, secara didukung dengan cuaca hari ini di Kota Serui membawa harapan baru tentunya untuk Anda. Ya, dan pendengarnya jelang kebersamaan kita di jam 10 pagi tentunya banyak hal yang nantinya kami hadirkan dari kabar-kabar terupdate juga.

Ya, dan pendengar dari kabar-kabar jemaah haji. Ya, dan tentunya kloter 27 ujung pandang asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen dilaporkan telah tiba di tenda Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji, yakni wufuk di Padang Arafah, tepatnya Selasa 26 Mei 2026. Ya, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi, mengatakan berdasarkan laporan Ketua Kloter 27 Ujung Pandang, Imam Kosadi, proses pemberangkatan jemaah dari hotel menuju Arafah berlangsung mulai pukul 14.30 waktu Arab Saudi. Menurut Haji Suwardi, seluruh jemaah asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen yang bergabung dalam kloter 27 ujung pandang dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat selama proses perjalanan menuju Arafah. Yang menjelaskan pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Mei 2026, jemaah haji akan melaksanakan wufuk di Padang Arafah yang menjadi rukun terpenting dalam ibadah haji. Pelaksanaan wukuf dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 12.00 waktu Arab Saudi atau pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Dari pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen pun mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji para jemaah.

Dan pendengar, dari berita lainnya masih dikutip bersama rri.co.id. Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar doa bersama dan rekreasi keluarga dalam rangka peringatan hari ulang tahun ketiga organisasi tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Raiwado, Kampung Baroikap, Distrik Yapen Selatan, Kepulauan Yapen, dihadiri masyarakat asal Lembata yang berdomisili di Yapen, dan perayaan berlangsung dalam suasana kekeluargaan penuh kebersamaan dan rasa syukur yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pererat persaudaraan antar warga Lembata di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Ketua Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen, Yulius Uran, mengajak seluruh keluarga besar Lembata untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia mengakui selama 3 tahun perjalanan organisasi masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari dirinya sebagai ketua maupun seluruh anggota. Karena itu, ia berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kemajuan organisasi ke depan. Menurut Julius, semangat saling mendukung dan melihat sesama sebagai saudara harus terus ditanamkan di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dan melalui momentum HUT ketiga di tahun 2026 ini, pengurus juga mengajak seluruh masyarakat Lembata di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang kuat. Dengan persatuan tersebut, masyarakat Lembata diharapkan dapat turut berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama yang adil, unggul, dan sejahtera. Perayaan HUT ketiga Kerukunan Keluarga Lembata ditutup dengan doa bersama dan rekreasi keluarga yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.

Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi ini, tepat sudah di jam 10. Dan akhirnya saya Maria Antoinette juga harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti Anda dikawal oleh rekan saya, ada Anggra Rani Wapai. Dan selamat pagi jelang siang, selamat beraktivitas. Dan tentunya kebersamaan kita di pagi ini tepat sudah di jam 10. Dan dijumpa nanti di esok hari ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Karena informasi dan inspirasi Terus satu.
3: Totalnya Rp143.500 ya kak.
4: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
3: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan Radio Republik. Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus

0: Dari arena futsal, Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafarov Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.

0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri. Dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab. Alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang De Paro di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan disampaikan pada siang hingga sore nanti?
2: Baik, Hana. Pendengar, siang hingga sore hari ini tim Indonesia Menyapa Siang kembali hadir dengan sejumlah topik hangat dan aktual yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, perhatian masyarakat Muslim dunia saat ini tertuju ke Tanah Suci. Pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 mulai berlangsung dengan masuknya jemaah ke fase Armusna, yaitu rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Fase ini menjadi momentum paling penting sekaligus paling menantang dalam seluruh proses ibadah haji. Berbagai kesiapan terus dimatangkan oleh otoritas Arab Saudi bersama petugas haji Indonesia, mulai dari pengaturan transportasi jemaah, layanan kesehatan, distribusi konsumsi, hingga antisipasi cuaca panas yang diperkirakan masih cukup ekstrim. Di tengah kepadatan jutaan jemaah, koordinasi dan kesiapan layanan menjadi hal yang sangat menentukan kelancaran ibadah tahun ini. Seperti apa situasi terkini pelaksanaan puncak haji dan bagaimana kesiapan petugas mendampingi jemaah haji Indonesia di Armusna? Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber terkait. Selain perkembangan di Tanah Suci, suasana Idul Adha juga mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. Persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 2026 terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah, pengurus masjid, maupun aparat keamanan. Sejumlah titik pelaksanaan sholat mulai dipersiapkan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Tak hanya soal lokasi ibadah, berbagai hal lain juga menjadi perhatian, seperti rekayasa lalu lintas, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan panitia kurban. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas sosial di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan pelaksanaan sholat Idul Adha di sejumlah wilayah tahun ini? Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, semangat berbagi pada Hari Raya Kurban juga menjangkau masyarakat di luar negeri. Tahun ini, sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia kembali menjalankan program Sebar Kurban di Afrika. Program tersebut menyasar wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pangan dan minim akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Melalui distribusi hewan kurban dan daging kurban, masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berbagi manfaat Idul Adha kepada saudara-saudara di berbagai negara Afrika. Selain membawa misi kemanusiaan, program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian global dan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Bagaimana kesiapan pelaksanaan program tersebut dan seperti apa proses distribusinya? Nanti akan kita perbincangkan lebih lanjut bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Sementara itu pendengar, peristiwa blackout dan atau padam listrik massal yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera masih menjadi perhatian publik. Gangguan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, layanan publik, hingga kegiatan usaha di berbagai daerah. PLN bersama Polri kini masih melakukan penelusuran dan investigasi guna mengetahui penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan tersebut. Evaluasi menyeluruh juga dilakukan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru investigasi blackout Sumatera dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depannya? Kita akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. pendengar. Seperti biasa, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga dapat ikut bergabung dalam pembicaraan siang hingga sore hari ini dengan mengirimkan komentar maupun tanggapan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Wisata Danau Gunting yang cocok dinikmati bersama keluarga tidak hanya dapat melihat danau, namun juga melihat pemandangan Kebun Raya Bogor. Bersama reporter Ade Sri.
3: Halo pendengar, saya Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Mau tahu apa aja yang ada di sini? Yuk, mari ikuti keseruan saya di Danau Gunting.
4: Di tengah sejuknya Kebun Raya Bogor, terbentang Danau Gunting, sebuah spot wisata yang menyajikan keindahan alam dan menenangkan. Airnya yang tenang berpadu dengan pepohonan rindang di sekeliling menjadikan tempat ini pilihan tepat untuk melepas penat. Tak sedikit pengunjung yang menjadikan Danau Gunting sebagai lokasi favorit untuk berjalan santai, berfoto, hingga sekedar duduk menikmati udara segar. Pemandangan indah yang berpadu dengan suasana damai membuat siapa saja betah berlama-lama.
3: Boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa dan dari mana?
5: Saya Windy dari Cawang, Jakarta Timur.
6: Saya Esther dari Lenteng Agung.
3: Ibu pertama kali ke sini?
5: Ya, pertama kali.
3: Gimana nih first impression ke Kebun Raya, khususnya kan ini namanya Danau Gunting ya. Gimana nih kesannya pertama kali ngelihat Danau Gunting yang langsung mengarah ke Istana Bogor ini?
5: Asik juga sih ya tempatnya. Saya bisa happy, bisa main TikTok bersama teman-teman saya. Baru kali ini juga sih saya jarang keluar, jadi saya ngelihatnya indah aja di sini.
6: Bagus sih, menarik ya, apa ya, bikin hati kayaknya
3: gimana lebih. Suasana dan cuaca di Kota Bogor ini gimana nih untuk hari ini?
5: Hari ini bagus ya,
6: yang panas tapi.
3: Menurut Ibu, fasilitas apa yang harus wajib ada di sini? Seperti misalnya jalan setapak atau tikar-tikar atau tempat duduk?
5: Oh, mungkin lebih tempat duduk aja kali ya untuk istirahat ya.
3: Oh gitu.
5: Nah, untuk makan-makan. Oh. Kadang kita kalau misalnya ibu-ibu kan jalan ke sini tuh bawa makanan yang lebih bisa lebih hemat gitu. Terus kita makan bareng-bareng rame-rame. Oh, itu kayaknya lebih asik deh.
3: Oh gitu, kalau ibu
6: sama? Iya, sama lah.
3: Oke.
6: Tempat duduk.
3: Kira-kira ibu akan datang ke sini lagi nggak ke depannya gitu?
5: Ah, karena kita orang kerja ya, nanti nunggu waktu libur lagi insya Allah datang lagi.
4: Selain menikmati pemandangan, Danau Gunting juga sering menjadi titik pemberhentian favorit bagi wisatawan yang sekedar ingin beristirahat setelah berjalan-jalan di Kebun Raya Bogor. Keindahan danau menghadap langsung ke Istana Bogor juga menjadikan salah satu spot paling ikonik. Tak heran, banyak fotografer maupun wisatawan yang menjadikan Danau Gunting sebagai latar foto terbaik saat berkunjung. Bagi pencinta alam maupun pencari suasana tenang, tempat ini menghadirkan kombinasi sempurna antara keindahan, kenyamanan, dan daya tarik wisata. Danau Gunting benar-benar menjadi salah satu permata di Kebun Raya Bogor yang layak untuk dinikmati setiap saat.
3: Nah, itu dia yang ada di Danau Gunting yang tepatnya ada di dalam Kebun Raya Bogor. Untuk kalian semua yang mau ke Danau Gunting, silakan langsung datang ke Kebun Raya Bogor. Ade Sri Wahyuni melaporkan untuk Anda.
1: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya, masakan tradisional di Bengkulu Selatan yang mengolah tanaman keladi atau yang disebut kembaang menjadi gulai santan yang nikmat. Bersama reporter Nuranti Safitri.
7: Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di mana? Bengkulu Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan masak langsung olahan gulai kembaang bersama ibu-ibu kota mana. Penasaran dengan cara buatnya? Mari kita lihat bersama.
8: Selamat datang di Kota Mana, Bengkulu Selatan, sebuah kota kecil yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Salah satu masakan khasnya adalah gulai kembaang, hidangan penuh cita rasa yang diwariskan secara turun-temurun. kemaang atau dikenal juga dengan tanaman keladi, yakni salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang dimanfaatkan bagian daun dan batangnya untuk diolah menjadi gulai. Kemaang segar dipetik langsung dari pemukiman dekat rumah warga, kemudian dijemur hingga kemaang cukup layu sekitar 1 jam. Hal ini bertujuan agar saat dimasak, gulai kemaang tidak terlalu benyek dan hancur. Untuk menghasilkan rasa yang nikmat, dibutuhkan rempah-rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, buah pinang, dan serai. Adapun yang menjadi khas dari olahan gulai ini, yakni tambahan laag atau jengkol tua yang dikubur di dalam tanah hingga berwarna kehijauan. Menurut salah seorang warga desa Jeranglah, Rosmi mengatakan bahwa gulai kemaang khas Manak berbeda dengan daerah lain, yakni terletak pada tambahan laag di dalamnya.
9: Jengkol kalau kami namanya itu laang, itu sangat unik dan menjadi tradisi di daerah kami.
8: Selain kemaang, santan kelapa segar menjadi komponen penting. Kelapa diparut, kemudian diperas hingga menghasilkan santan kental yang akan membuat gulai semakin gurih. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah disiapkan ditumbuk hingga halus menggunakan ulekan tradisional. Proses manual ini dipercaya membuat cita rasa gulai lebih mantap dibandingkan dengan digiling mesin. Kemaang yang sudah dijemur kemudian dicuci dan dibersihkan dan dipotong dengan ukuran sedang. Bumbu yang sudah halus kemudian ditumis hingga harum. Setelah itu dimasukkan daun kemaang bersamaan dengan laang yang sudah dicuci bersih dan ditumis. Selanjutnya, santan cair dimasukkan ke dalam tumisan. Gulai kemaang kemudian dimasak hingga 2 jam dengan api sedang hingga kuah meresap dan mengeluarkan aroma menggoda. Gulai kemaang sendiri sering disajikan pada acara hajatan. Tidak sedikit pula pelaku UMKM kuliner di Bengkulu Selatan yang menjadikan gulai kemaang sebagai menu andalan untuk menarik pelanggan. Dengan demikian, gulai kemaang tidak hanya menjadi warisan kuliner, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat sekaligus memperkenalkan Bengkulu Selatan lewat cita rasa khasnya. Gulai kemaang siap disajikan bersama nasi panas dan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Tak lengkap rasanya jika sobat RRI Net belum mencicipi gulai ini saat berkunjung ke Kota Mana.
7: Demikian liputan tentang proses pembuatan gulai kemaang, makanan khas dari Bengkulu Selatan. Saya Nurantisa Fitri, RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda berikut.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan disampaikan menyusul dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan sejumlah laporan dugaan penipuan kini ditangani kepolisian di Jawa Barat, Barelang hingga Lombok Timur. Pelaku diduga mengaku sebagai pejabat atau dekat dengan pejabat BGN untuk menawarkan jasa memperoleh titik SPPG dengan meminta sejumlah uang kepada calon mitra. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah, ada Black Sapote, buah tropis asal Mexico yang dikenal dengan julukan coklat puding fruit karena rasa dan teksturnya yang mirip puding coklat. Buah ini cocok ditanam di Purworejo, Jawa Tengah dan memiliki nilai tinggi yang dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Bersama reporter Agus Sulistia.
2: Buah Black Sapote atau kesemek hitam kini tengah viral karena memiliki nilai harga jual yang tinggi. Melihat peluang tersebut, seorang pensiunan PNS di wilayah Kabupaten Purworejo bernama Bambang Gatot Seno Aji mulai mengembangkan budidaya Black Sapote sebagai alternatif tanaman yang bernilai ekonomis tinggi di kebun miliknya. Bambang mengungkapkan, awalnya lahan tersebut dikenal sebagai kebun lemon California. Namun, seiring banyaknya pohon lemon yang mati karena usia, kemudian dilakukan sistem tambal sulam dengan mengganti sebagian tanaman lemon dengan pohon Black Sapote.
3: Untuk wilayah Purworejo, monggo kita galakkan, terutama teman-teman yang masih muda, jangan malu untuk berkebun, Mas. Banyak kan memang tamu-tamu kami anak-anak muda, tapi malah dari luar kota, dari Bantul, Sleman, itu banyak yang belajar bertanam organik di sini. Tapi malah orang Purworejo sendiri kelihatannya nggak ada yang
2: Dia memilih Black Sapote karena secara ekonomi harganya sangat bagus. Ternyata setelah dicoba, tanaman ini cocok tumbuh di Purworejo. Dari satu pohon, panen pertama mampu menghasilkan sekitar 20 kg buah. Harga jualnya pun terbilang tinggi, bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Untuk bibit Black Sapote didatangkan langsung dari Bogor setelah sebelumnya hanya melihat referensi melalui internet. Hasil uji coba menunjukkan tanaman mampu tumbuh subur dan berbuah dengan baik di wilayah Purworejo. Dari proses tanam hingga panen, Black Sapote membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Dalam perawatannya, tanaman ini dinilai tidak sulit dan memiliki karakter mirip dengan alpukat. Hamanya hampir tidak ada. Ia juga tidak menggunakan pestisida karena menanam secara organik. Pupuk kimia sama sekali tidak dipakai. Salah satu pengunjung dan pemesan Black Sapote di kebun tersebut bernama Muhammad Ansori mengungkapkan ia tertarik untuk membeli buah Black Sapote karena penasaran.
4: Rasanya karena saya pertama penasaran, katanya manfaatnya itu banyak, jadi saya kesini gitu. Saya akan mencoba menanam ini, mau belajar dulu sama yang punya kebun ya.
2: Dari Purworejo, Agus Sulistia mengabarkan untuk RRI Semakin Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pengelolaan. Nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya dari Sulawesi Utara, Manado, tepatnya pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut, berdampak pada pendapatan petani dan daerah yang terus meningkat. Bersama reporter Hendra Asa.
5: Pengembangan pertanian mulai progres saat ini oleh petani, khususnya tanaman hortikultura, mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya, sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
6: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 13-12 Talaut, seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani, sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
7: Dan dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya. Jadi selain itu, ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
5: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani, sekarang ini tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari reporter kami Hendra Asa tadi menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 26 Mei. Dan kami akan hadirkan program Kabar Tanah Suci.
8: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah, jutaan jemaah haji saat ini berkumpul untuk menjalankan wukuf di Arafah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, seperti apa situasi terkininya di Arafah?
1: Ya, Hana, saat ini saya berada di Padang Arafah. Dapat kami informasikan bahwasanya jutaan jemaah haji Indonesia dari berbagai penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, saat ini telah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Dan pendengar, bahwasanya untuk saat ini memang para jemaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda masing-masing, dan ini juga banyak para jemaah haji Indonesia yang memakai baju ihram, dan mereka memakai baju ihram dan untuk laki-laki, dan bagi jemaah haji perempuan memakai baju gamis berwarna putih. Dan saat ini memang mereka telah menempati tenda-tenda, yang di mana tenda itu sangat lengkap. Di dalam tenda terdapat kasur, bantal, dan ada pendingin ruangan atau AC, termasuk listrik dan penataan identitas tanda untuk memudahkan jemaah haji berada di lokasi tenda. Dan secara umum memang tenda di Padang Arafah ini bagi jemaah haji Indonesia nyaman. Dan dapat kami informasikan bahwasanya untuk wukuf nanti akan dipimpin oleh Amir Haji yang dia Menteri Haji dan Umroh, yaitu Irfan Yusuf. Dan khutbah Yusuf akan dibacakan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya saat ini para jemaah haji Indonesia ada yang beristirahat di tenda masing-masing, dan juga ada yang melaksanakan ibadah sholat dan juga berdoa di dekat musola maupun di tenda-tendanya masing-masing. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya untuk fasilitas umum seperti misalnya toilet dan tempat wudu di sini di dekat tenda masing-masing jamaah Indonesia sudah sangat bersih dan rapi. Dan di sini juga dapat kami sampaikan bahwasanya di Arafah ini ada beberapa titik sebagai tempat untuk mengambil air minum, dan juga ada keran air panas yang dapat digunakan bagi jemaah haji Indonesia untuk menyeduh kopi dan teh. Demikian langsung dari Padang Arafah Tanah Suci, dari Kulalam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengharapkan pemerintah segera membongkar dan memberantas mafia pupuk subsidi secara menyeluruh. Ia meminta pemerintah tidak berhenti hanya pada pencabutan izin pengecer di lapangan. Johan mengungkapkan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis negara untuk menjaga produktivitas pertanian dan melindungi petani kecil. Karena itu penyimpangan distribusi pupuk tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif. Ia menambahkan dirinya juga mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata niaga pupuk subsidi, termasuk sistem distribusi, data penerima, hingga pola pengawasan di daerah. Kita ke berita lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri menyampaikan penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Ia berharap pendekatan ini mampu menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, memetakan, serta memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan negara. Berita mancanegara, Presiden Bolivia Rodrigo Paa mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50% untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah tekanan besar akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya. Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz. Pengumuman itu disampaikan Paa ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan berbagai aktivitas setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran sepenuhnya gagal. Kita ke berita olahraga, manajemen Persipura Jayapura menyebut HUT ke-63 klub pada tahun ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan tim kebanggaan masyarakat Papua di kancah sepak bola nasional. Ketua Umum Persipura Jayapura, Ben Hur Tomimano, mengatakan saat ini pihaknya meminta manajer tim untuk segera mengambil langkah merekrut pemain maupun pelatih karena skuad Persipura Jayapura sebelumnya telah dibubarkan. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Harian Persipura Jayapura, Abisai Rolo, berharap seluruh elemen masyarakat Papua dapat menjadikan momentum ini untuk membangkitkan semangat meraih kesuksesan sepak bola Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper, hard yard for Steven, and he's got it! Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pemerintah menghadirkan berbagai layanan gratis dalam rangkaian Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 pada 29 Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi negara kepada para lansia. Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun ini. Menurut Menhaj Muhammad Irfan Yusuf, pihak Saudi menilai Indonesia melakukan lompatan besar dalam pelayanan haji tahun ini. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau menyerahkan sapi bantuan presiden secara simbolis kepada Kepala Desa Inggis Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Laporannya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri, silakan dengan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau secara seremonial menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Sapi kurban berbobot 804 kg tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Inggis bersama Ketua Masjid dan Sekretaris Masjid Miftahul Jannah sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban Presiden. Kepala Desa Inggis, Senardi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban untuk masyarakat Desa Inggis, Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau. Menurut Senardi, bantuan hewan tersebut, kurban tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat serta mempererat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Sanggau.
3: Alhamdulillah, disyukur Allah SWT, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah menyediakan memberikan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban berupa sapi kepada Desa Inggis, terutama bahkan kepada Miftahul Jannah Desa Inggis Kecamatan Kok Kabupaten Sanggau. Ya, semoga hewan kurban ini bisa bermanfaat pada seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima manfaat dari hewan kurban tersebut.
2: Lalu juga memastikan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban akan dilakukan secara tertib bersama pengurus Masjid Miftahul Jannah. Ia berharap bantuan hewan kurban Presiden dapat membawa manfaat, mempererat kebersamaan warga serta menjadi berkah bagi masyarakat Desa Inggis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal desa kecamatan Tapen Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Samsudi. Samsudi.
4: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso Jawa Timur terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden RI. Sapi yang diberi nama Pasa itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, seorang pengusaha ternak Caraka Farm Indonesia. Hewan tersebut nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban masjid KH Hashim Asari di Jalan MT Haryono, Kota Kulon, Bondowoso. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi banmas presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jatim, dan Kabupaten Bondowoso.
3: Sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebenarnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada tim rujukan, rata-rata sudah di atas 100 kuintal ya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua yang rujukan sama di sini. Nah, ini semua hasil dari tim teman-teman semua memilihnya di sini. Ini 1050 waktu ya waktu itu. Ya, ini.
4: Menurut Hendri, Dinas Peternakan juga telah pengecekan kesehatan ini sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban. Sementara itu, sang Eri Setiawan mengaku kunjung saat pertama kali mendengar sekitar sebulan lalu dipilih kurban Presiden Indonesia. Meskipun sapi itu merupakan salah satu sapi kesayangannya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal tersebut sebagai kehormatan. Eri menjelaskan, sapi Pasa memang lahir pada tahun 2024 lalu dan sekarang sudah berusia 2,5 tahun. Dan hal ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk terus melakukan atau mengembangbiakan peternak sapi untuk tahun-tahun ke depan. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
0: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban. Laporannya disampaikan Yan Berlian. Yan Berlian.
5: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan Kota Bengkulu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengepul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Heni, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, dan mulut, hingga pemeriksaan anatomi tubuh secara umum. Berikut pendengar, wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi.
6: Baik, dari Dinas Peternakan Bengkulu, melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, akan kita pemeriksaan ini gunanya untuk memastikan bahwa hewan kurban yang di ini di tingkat peternakan itu ya, kalau di tingkat peternakan sudah kita.
5: Dengar, selain kesehatan, pemeriksaan, umur juga menjadi perhatian penting petugas untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang tidak layak konsumsi ataupun terindikasi penyakit berbahaya. Namun demikian, masih ditemukan beberapa sapi yang belum memenuhi syarat umur untuk dijual ke masyarakat. Di Spangtan Kota Bengkulu memastikan pemeriksaan akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi pengumpul dan peternak hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam membeli hewan kurban. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada peternak dan pengumpul terkait pentingnya menjaga kesehatan ternak, serta memastikan hewan yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Spangtan, Kota Bengkulu juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban secara cermat yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas guna memastikan hewan yang dibeli sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan 1.000 paket bahan pangan bersubsidi untuk masyarakat. Laporannya disampaikan Bobby Riawan. Bobby.
7: Ya, baik pendengar dari Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo hari ini. Pasar murah ini menyediakan 7 bahan pokok sebanyak 1.000 paket dengan harga bersubsidi. Setiap paket jika disesuaikan harga normal sebesar Rp265.000, namun setelah disubsidi, masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan, pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga jelang Idul Adha dan upaya menstabilkan harga dan menekan inflasi.
8: Insya Allah semua yang ada di sini bisa dapat, dan kami terus berusaha melihat dengan seksama kenaikan-kenaikan harga yang terjadi di pasar, dan insya Allah kalau kami sudah rumuskan itu bersama DPRD, akan diberikan juga respon yang terukur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, antri dengan baik, tidak perlu berebut, karena ini akan berlangsung cukup panjang waktunya. Insya Allah kupon-kupon ini juga bisa terlayani dengan baik.
7: Ya, bahan pokok bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dari segi ekonomi. Guna menghindari penyalahgunaan, dinas terkait membagikan kupon khusus kepada masyarakat yang wajib menerima. Sementara itu, 7 bahan pokok tersebut telur, minyak goreng, rica, bawang merah, gula pasir, beras, dan daging ayam. Dari Gorontalo, Bobby Rewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga beberapa komoditi sayuran di Pasar Induk Guntur Garut mengalami kenaikan, di antaranya cabai merah dan bawang merah. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan. Irwan, seperti apa harga update terkininya?
9: Ya, baik benar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Cawi Tari Garut sudah mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp65 sampai Rp70.000 per kilogram, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai juga ada harga bawang merah, juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen, untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogramnya. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
10: Rp44.000. Jadi ini jualnya di eceran ya?
11: Iya, eceran.
10: Rp44.000.
11: Iya.
10: Karena memang kalau di sini mah justru lebih ke eceran, bukan ke kiloannya ya? Kalau yang
11: jarang-jarang banget.
10: Jarang-jarang.
11: Satu-satunya ada, yang sekilo-sekilo.
10: Nah ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih, Idul Adha. Udah mulai rame nggak, Bu? Sehari bisa menghabiskan berapa ini, Bu?
11: Enggak banyak.
10: Banyak.
11: Paling enggak 5 kilo atau enggak 5 kilo habis, gitu. Enggak semuanya habis.
10: Ya. Ya benar, meski demikian saat ini untuk penjualan tidak seramai tahun sebelumnya. Namun para pedagang berharap dalam beberapa hari ke depan atau menjelang hari-hari ini ada sedikit mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakat. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal seperti halnya untuk produk cabai merah.

0: daging tetap tinggi. Tradisi yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Aceh ini dinilai lebih sekedar kegiatan konsumsi, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya yang terus dijaga di lintas generasi. Amatan RRI, sejak subuh tadi, aktivitas jual beli daging sudah terlihat ramai di sejumlah titik penjualan di Kota Sabang. Lapak-lapak pedagang dibadati warga yang datang silih berganti untuk beli daging megang. Suasana pesat pun dipenuhi aktivitas tawar-menawar, sementara kendaraan warga tampak memadati kawasan penjualan daging hingga menjelang siang hari. Banyak warga mengaku telah menyiapkan anggaran khusus sejak beberapa waktu lalu demi tetap bisa membeli daging megang, dan juga jumlah pembelian tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga untuk saat ini. Salah seorang warga, Linda, mengatakan tradisi megang memiliki nilai kebersamaan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh, karena menurut dia keberadaan menu daging di rumah saat megang menjadi simbol kebahagiaan keluarga menjelang hari besar keagamaan. Pada momentum tersebut, masyarakat Aceh memasak aneka masakan berbahan dasar daging sapi seperti rendang Aceh, kari hingga si rebuh yang menjadi hidangan khas keluarga.
1: Ya, walaupun harga dagingnya sedikit naik, tapi kami tetap beli untuk tradisi megang karena ini kan sudah jadi kebiasaan kami. Walaupun nanti waktu Idul Adha dapat juga daging kurban. Karena buat kami itu megang bukan soal makan daging, tapi juga berkumpul bersama keluarga sebelum hari raya.
0: Tradisi megang sendiri telah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh dan masih bertahan hingga sekarang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga hari raya Idul Adha. Selain menjadi tradisi kuliner, megang juga mempunyai syarat nilai sosial karena masyarakat biasanya berbagi daging kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat kurang mampu. Namun pedagang daging sapi di Sabang, Agus Rianto, mengatakan harga daging pada megang tahun ini mengalami kenaikan dibanding hari biasa akibat tingginya permintaan pasar serta biaya distribusi ternak dari daratan Aceh menuju Sabang. Yang menjelaskan harga daging sapi kualitas biasa dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp180.000 per kilogram. Untuk tulangan iga dipasarkan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa dengan harga Rp80.000 per kilogram. Menurut Agus, tingginya biaya transportasi laut menjadi salah satu penyebab harga daging di Sabang relatif lebih mahal dibanding daerah daratan Aceh. Proses pengiriman menggunakan kapal memerlukan biaya tambahan, mulai dari ongkos angkut, bongkar muat, hingga biaya operasional lainnya. Dari demikian, ia mengaku daya beli masyarakat pada momentum megang kali ini masih sangat cukup tinggi, bahkan sejak pagi hari lapak daging miliknya terus dipadati pembeli. Demikian laporan dari RRI Sabang. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bulog Sumba Barat Nusa Tenggara Timur menggandeng berbagai mitra untuk menggelar pasar murah. Laporannya disampaikan Jerry Lende. Jerry.
3: Ya betul sekali saudara, Hana di studio dan pendengar di Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saudara, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, pihak Bulog Sumba Barat ini menggelar pasar murah di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dan salah satu titik sentral utama yang dilaksanakan adalah di depan Masjid Agung Al-Azhar Waikabubak, di mana di sini di kota Waikabubak ini merupakan pusat peradaban umat muslim yang juga berdampak langsung terhadap kegiatan atau acara di hari bulan ada ini. Dan saudara, seperti apa Bulog Sumba Barat berperan dalam menjaga stabilitas sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha ini? Saya sudah bergabung dengan asisten manajer bisnis dari Bulog Sumba Barat, Pak Elka. Selamat siang Pak Elka.
4: Selamat siang Pak Yeri.
3: Elka, ini sedang melaksanakan atau menggelar pasar murah di berbagai titik di Sumba Barat nih, di Kota Waikabubak. Ini dalam rangka pelaksanaan Idul Adha. Ini seperti apa, Pak?
4: Jadi begini, Pak. Memang pada prinsipnya kami di Bulog melakukan GPM ini atas inisiatif dari pimpinan kami. Karena kami lihat sekarang kan harga minyak ya alhamdulillah ya terkontrol.

0: kontrol dalam hal ini minyak kita ya. Kami diinstruksikan untuk melakukan operasi pasar minyak kita. Dalam operasi dalam melakukan operasi pasar minyak kita ini, salah satunya kita melakukan gerakan pasar murah ini. Minyak kita yang kita gelontorkan di pasar murah hari ini sebanyak 240 liter. Terus ada juga gula. Gula kita tahu di market maupun di pasaran kan 18.000 per kilo di sini ya. Nah, yang kita jualkan gula ini di pasar murah dengan harga 17.000. Terus beras premium juga kami jual dengan harga 15.400 per kilogram. Kira-kira seperti itu, Pak Yeri.
1: Ya. Selain gula nih, Pak, apa saja yang dijual? Apakah ada juga beras yang kemudian untuk keseimbangan sembako, harga sembako nih, Pak?
0: Itu tadi, Pak. Beras premium, Pak, 15.400. Sesuai tertinggi ya.
1: Kalau beras medium, Pak?
0: Beras medium untuk saat ini kita tidak bawa, Pak. Kita tidak bawa memang untuk beras medium setiap ya.
1: Ya. Baik, itu tadi saudara, peran Bulog di dalam harga menjaga stabilitas harga sembako di pasaran menjelang hari raya Idul Adha yang akan berlangsung, sedianya akan berlangsung pada esok harinya, sehingga kemudian saat ini itu ramai masyarakat mengunjungi pasar murah ini karena cuma dibuka dalam waktu yang cukup singkat, sehingga kemudian masyarakat di sini cukup terbantau dan ramai untuk mengunjungi pasar murah. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerendek kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara mengatakan Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk berkorban tanpa pamrih. Laporannya disampaikan Bobby Sambeka. Bobby, silakan dengan laporannya.
2: Baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Kakanwil Kemenag Sulut, Haji Ulias Taham mengatakan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memiliki makna mendalam bagi umat muslim sebagai cerminan keikhlasan dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Menurutnya nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan, di mana setiap pencapaian yang harus diiringi dengan keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban. Ulias Taha lebih lanjut mengatakan, umat muslim diajarkan arti pengorbanan yang tulus melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.
3: Kurban ini adalah setiap kita memberikan sesuatu kepada orang itu harus dengan ikhlas. Tidak boleh korban itu kemudian ada indikasi ataupun ada hal-hal yang kita inginkan. Tetapi yang kurban itu harus ikhlas. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail dengan berlandaskan ikhlas kepada perintah Tuhan, maka kemudian Nabi Ibrahim tidak memikirkan apa-apa, dia tetap melaksanakan perintah itu, meskipun di dalam prakteknya kemudian Tuhan menguji tentang bagaimana keikhlasan dan kesabaran seorang untuk memberikan pengorbanan.
2: Lebih lanjut, Ulias Taha yang juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara PWNU Sulut mengatakan esensi kurban adalah keikhlasan tanpa pamrih, meneladani kisah Nabi Ibrahim yang penuh keimanan menjalankan perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya, menjadi pengingat bahwa setiap bentuk pengorbanan harus dilandasinya tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Seperti diketahui pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 30 ekor sapi untuk 15 kabupaten kota, sementara Presiden Republik Indonesia memberikan bantuan 16 ekor sapi di Sulawesi Utara. Demikian pembicaraan BK RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 ekor sapi di momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
4: Ya, Hana dan juga Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan menyalurkan ataupun memberikan kurban ekor sapi, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamenkesnek, Juri Ardiantoro dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini. Disampaikan Wamenkesnek bahwa penyerahan sapi kurban tersebut nantinya ini akan diberikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, serta terdapat adanya juga lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga keagamaan. Berikut pernyataan dari Wamenkesnek, Juri Ardiantoro.
5: Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi.
4: Lalu melanjutkan dirincikan oleh Wamenkesnek Juri Ardiantoro bahwa terkait dengan penyaluran sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi tersebut, yakni setidaknya 598 sapi ini nantinya akan disalurkan untuk pemerintah di provinsi, kabupaten maupun kota. Sementara itu, terdapat 500 ekor sapi lainnya ini akan diberikan kepada lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan juga lembaga keagamaan seperti dengan pondok pesantren dan juga berbagai fasilitas ataupun lembaga-lembaga lainnya yang akan membutuhkan akan adanya hewan sapi kurban tersebut. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program kesehatan gratis CKG di Bali memiliki peran strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif. Laporannya disampaikan Tri Larasati. Laras.
0: Ya, terima kasih rekan Hana dan pendengar. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan berbasis promotif dan juga preventif. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Pengurus Daerah Bali, Nimade Dian Kurniasari, menilai keberhasilan CKG ini tidak semata diukur dari tingginya jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya screening berkala, serta memperkuat budaya hidup sehat di tingkat komunitas.
6: Baik, jadi cek kesehatan gratis atau CKG di Bali ini saya rasa sudah cukup efektif ya sebagai langkah awal dalam membangun upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Jadi CKG ini bisa menemukan kasus-kasus yang sebelumnya belum terdiagnosis secara optimal, misalnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes.
0: Dan Dian Kurniasari juga menambahkan pendengar, implementasi CKG ini dinilai memiliki potensi besar karena didukung oleh jejaring puskesmas yang relatif merata serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hidup. Namun demikian, perlunya pengukuran yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dari program, termasuk tingkat tindak lanjut peserta setelah menerima hasil screening, integrasi data kesehatan melalui platform digital, serta keberhasilan intervensi lanjutan bagi kelompok dengan risiko tinggi. Dan ke depan, optimalisasi CKG di Bali membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan masyarakat, hingga komunitas lokal. Dan dengan evaluasi berbasis dampak dan juga penguatan pendekatan promotif preventif, cek kesehatan gratis berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat Bali yang lebih sehat, tangguh, dan juga berdaya secara berkelanjutan. Sementara demikian dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyayangkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI, mengingat hal itu sangat mendukung produk UMKM dapat ekspor ke manca negara. Laporannya disampaikan Wildan Pratomo. Wildan.
7: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia SNI dari Komisi 7 DPR RI Cusnunia Salim di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 UMKM saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini, dikatakan Cusnunia, menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dari sektor UMKM, dan hal ini pun dikatakan Cusnunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan misi UMKM naik kelas.
8: Nah ini yang juga saya tekankan, 64-65 juta UMKM, hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah dipersuasi, sudah di ajak untuk prosesi, tapi di itu bagian ujung gagal. Saya bilang, coba kita, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit. Karena beban UMKM ini bepong. Dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian sertifikasi halal. Belum lagi perizinan apa segala macam UMKM.
7: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Akari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mendapatkan kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
8: Mungkin semua, banyak masih tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, pasti tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah, baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Tetapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum. Nah sekarang kita mau buat aturan yang memayungi nantinya soal industri ini dan UMKM ini, supaya UMKM kita itu bisa berdaya saing juga. Jadi bukan hanya dalam negeri, tapi juga berdaya saing di dunia internasional.
7: Dia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu dihasilkan oleh UMKM. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyebut kelistrikan di Aceh sudah berangsur pulih usai terjadi gangguan yang menyebabkan blackout beberapa waktu lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
9: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan bertahap sejak Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1 juta lebih pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik ini. Lukman Hakim, selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
10: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah, alhamdulillah, semua hubungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
9: Setelah pemulihan berhasil dilakukan secara bertahap, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN juga mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis perdagangan Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, pemerintah menilai kinerja sektor perdagangan nasional masih menunjukkan tren positif pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bekasi, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kabupaten Bekasi menyambut baik pemberian bantuan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat, yakni berupa revitalisasi dan pembangunan ruang kelas baru atau RKB. Dan menurut Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan bantuan dari Pemprov Jawa Barat berupa ruang kelas baru atau RKB, rinciannya 8 ruang kelas dan 2 unit ruang vokasi. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat, jenis bantuan berupa revitalisasi dengan rincian rehab berupa aula, ruang kelas, ruang pembelajaran khusus, toilet, dan selasar. Dan menurutnya ada bantuan yang sangat dirasakan manfaatnya dengan hadirnya bantuan yang sangat besar. Salah satunya ruang belajar atau ruang kelas yang kini menjadi lebih bersih, rapi, dan pencahayaannya juga cukup bagus, sehingga dengan bantuan tersebut berdampak pada kegiatan belajar dan mengajar, salah satunya membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Sekolah SLBN Kabupaten Bekasi, Kartini.
4: Senang sekali bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak disabilitas ya, karena tadinya kan sekolah ini kan didirikan tahun 2012, gedung-gedung itu udah usang, kemudian ruang kelasnya juga kurang nyaman ya untuk anak-anak. Nah, dengan adanya bantuan ini, ya anak-anak jadi bersemangat itu belajarnya, karena kelasnya sudah rapi, bersih, kemudian pencahayaannya juga bagus, kemudian aksesibilitasnya juga terpenuhi.
3: Dan Kartini juga berharap kedepannya SLBN Kabupaten Bekasi bisa mendapat tambahan fasilitas dengan berupa kantin sehat, mengingat anak-anak disabilitas tidak bisa mengkonsumsi makanan sembarangan termasuk renovasi perpustakaan. Selain itu, SLBN Kabupaten Bekasi membutuhkan guru setidaknya 10 orang guru baru untuk mendukung kegiatan pembelajaran di SLBN Kota Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwakmidai yang mencapai ratusan ekor. Laporannya disampaikan Erik Muhammad. Erik.
5: Baik, semangat pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Natuna menjelang Idul Adha 1447 Hijriah terlihat dari tingginya jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwakmidai yang mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, tahun 2026 jumlah hewan kurban di Kecamatan Suwakmidai mencapai 82 ekor sapi. Sementara total keseluruhan hewan kurban di wilayah Midai dan Suwakmidai tercatat sebanyak 173 ekor, terdiri dari sapi dan kambing. Data tersebut menjadi gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Penyembelihan hewan kurban nantinya akan dilakukan di sejumlah masjid dan surau yang tersebar di wilayah setempat. Camat Suwakmidai Zulkifli mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bagian dari semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Idul Adha.
6: Kami berdua untuk Kecamatan Suwakmidai dan Pulau Midai. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini Kecamatan Suwakmidai ada penambahan yang sangat signifikan untuk data kurban. Pada sistemnya masyarakat Suwakmidai khususnya untuk Pulau Midai ini adalah mereka merasa kurang ketika mereka tidak berkurban. Indikasinya masyarakat sistemnya ada jenis arisan, menabung dalam satu tahun itu. Makanya mereka memang sudah dianggap kayak tradisi
5: Pemerintah Kecamatan berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan baik serta membawa manfaat bagi masyarakat. Momentum Idul Adha juga diharapkan mempererat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 26 Mei. Kami akan hadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada sesi jeda siang perdagangan hari ini, turun 56 poin atau 91% ke level 6.149. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa update terkininya?
7: Baik, Hana. Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada jeda perdagangan Selasa 26 Mei 2026. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 56 poin atau 0,91% ke level 6.149. Pergerakan indeks sempat menguat pada awal perdagangan dan menyentuh level tertinggi di 6.286, namun tekanan jual kembali mendominasi hingga IHSG sempat turun ke level terendah 6.132. Aktivitas perdagangan tercatat mencapai lebih dari 15 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar 9,1 triliun rupiah. Mayoritas saham juga berada di zona merah dengan 396 saham melemah, 253 saham menguat, dan 169 saham stagnan. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Wani Suherman, mengatakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan. Menurutnya, level support IHSG berada di rentang 6.060 hingga 6.170. Sementara level resistensi berada pada area 6.250 hingga 6.270. Fani juga menyoroti aksi net sell asing sebesar 2,9 triliun rupiah pada perdagangan sebelumnya. Saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain AMMN, BMRI, AMRT, ANTM, dan TPIA. Sementara itu, sentimen pasar global masih dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia juga terus mengalami kenaikan. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
8: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Suri sore.

Baik, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan Warta Berita Lintas Sore edisi Selasa 26 Mei 2026. Di antaranya, HIV/AIDS jadi ancaman bagi remaja, anggota DPD Partai Nasdem serahkan bantuan hewan kurban. Dua berita ini akan dirangkai dengan berita penting lainnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. HIV/AIDS jadi ancaman bagi remaja. Laporan Salo Ayomi.
1: Terutama pada aspek pengetahuan, literasi, kesehatan, serta akses edukasi yang memadai.
2: HIV/AIDS jadi ancaman bagi generasi muda masa kini. Solusi untuk pencegahan agar generasi muda terhindar dari HIV/AIDS adalah melalui edukasi mengenai HIV/AIDS, tetapi juga remaja memahami tentang reproduksi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita SPD, mengatakan untuk memahami tentang reproduksi masih kurang maksimal dengan berbagai tantangan, terutama pada aspek pengetahuan, literasi kesehatan, serta akses edukasi yang memadai yang dilakukan dinas instansi terkait. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan, tingkat pemahaman remaja tentang reproduksi belum sepenuhnya optimal.
1: Terutama pada aspek pengetahuan, literasi, kesehatan, serta akses edukasi yang memadai. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan, tingkat pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah terdapat upaya edukasi dan tenaga kesehatan yang melakukan, bahkan juga pendidikan dalam melakukan edukasi, tetap sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
3: Iya,
1: sehingga dalam keluarga, terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi. Sangat penting untuk reproduksi. Sangat penting sekali.
2: Rosita menegaskan untuk pencegahan terjadinya penularan HIV/AIDS, edukasi penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Karena dari sinilah remaja akan mendapat pengetahuan tentang reproduksi dengan baik, sehingga kedepannya mereka tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan masalah seperti HIV/AIDS.
1: Karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja, karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi. Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik, dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang ada.
2: Dengan melihat tingginya angka kasus HIV/AIDS yang penderitanya sebagian adalah remaja, yang diharapkan kepada orang tua untuk memberi informasi tentang reproduksi kepada remaja jangan dianggap tabu, karena edukasi ini penting untuk menambah pengetahuan mereka guna menghindari perilaku yang menyimpang yang berujung pada penyebaran HIV/AIDS. Salo Ayomi melaporkan.
0: Baik, mendengar berita selanjutnya. Anggota DPR RI Tony Tesar salurkan bantuan hewan kurban untuk PCNU Yapen melalui DPD Nasdem. Laporan Cindy Faidiban.
4: Kita bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti.
5: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesar melalui Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan bantuan hewan kurban kepada PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung bersama jajaran pengurus dan anggota DPD Partai Nasdem sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Tony Tesar kepada PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bantuan ini bisa menjadi berkah buat kita bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. Yang berikut saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami para pimpinan dan pengurus Partai Nasdem di
5: Sekretaris DPD Partai Nasdem Kepulauan Yapen ada Yulen Banuad yang mewakili Tony Tesar mengatakan bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat serta warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepulauan Yapen.
4: Bapak dan Ibu, kami dari pengurus PCNU mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan lebih yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu berkenan hadir di tempat kami pada pagi hari ini, sekaligus Bapak dan Ibu serta rombongan akan menyerahkan bantuan berupa sapi kurban yang insya Allah akan kami teruskan kepada panitia kurban PJNU Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 2 PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen, Hanurdin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan satu ekor hewan kurban yang diberikan. Insert, menurutnya bantuan tersebut akan diteruskan kepada panitia kurban untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat PCNU dan warga sekitar yang membutuhkan. Cindy Fadiban melaporkan.

0: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis di Yapen. Laporan Ricky Aritonang.
1: Bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar.
2: Turnamen bulu tangkis Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serwi Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda beregu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
3: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Iya.
4: Ada berapa PB?
3: 16 PB. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala.
4: Semua
3: iya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga, dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
2: Sementara itu, pemain PB Sahabat, Bribtu Asrul Wijaya SH, mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat. Karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik, dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
1: Kalau yang paling berat sih semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapan pasal kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Ya, ya, yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan-pertandingan open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
2: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.

Baik, pendengar, demikian Warta Berita Lintas Rui Sore edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Padua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya baik pemirsa setiap persatuan RRI di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di sore hari hingga malam hari nanti dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, dan tak lupa akan kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda. Edisi Selasa 26 Mei 2026. Ya, baik pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui. Tentu saja lagu-lagu dangdut pilihan akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari. Menjadi teman aktivitas Anda, dan harapan kami boleh menambah inspirasi dan semangat aktivitas Anda.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menyebabkan

0: terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Beta sih bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, beta mau Alice ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Suri. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi pengumuman: berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penetapan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 2026, maka dengan ini kami Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Kerja bakti persiapan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari dan tanggal Selasa 26 Mei 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur atau Ba'da Zuhur, tempat lapangan alun-alun kota Serui. 2. Pawai takbiran keliling dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat start atau berkumpul alun-alun kota Serui. 3. Pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat pelaksanaan alun-alun kota Serui. Apabila pukul 6 waktu Indonesia Timur hujan atau cuaca tidak mendukung, maka sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui atau masjid-masjid terdekat lainnya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, baik pendengar, demikianlah satu buah pengumuman yang berasal dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ya, baik pendengar, pukul 15.57 menit waktu Indonesia Timur, menambah ruang informasi dan wawasan Anda. Berikut kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Di kami lansir ya dari laman rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Jemaah Haji Yapen Waropen Kloter 27 UPG tiba di Tenda Arafah siap jalani wukuf. Ya, pendengar, Jemaah Haji Kloter 27 UPG asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen dilaporkan telah tiba di Tenda Arafah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji yakni wukuf di Padang Arafah pada hari Selasa 26 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Suwardi mengatakan, berdasarkan laporan Ketua Kloter 27 UPG Imam Kosadi, proses pemberangkatan jemaah dari hotel menuju Arafah berlangsung mulai pukul 14.30 waktu Arab Saudi. Pendengar, menurut Haji Suwardi, seluruh jemaah asal Kabupaten Yapen dan Waropen yang tergabung dalam Kloter 27 UPG dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat selama proses perjalanan menuju Arafah. Ia menjelaskan pada 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Mei 2026, jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang menjadi rukun terpenting dalam ibadah haji. Pelaksanaan wukuf dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, untuk mendoakan kelancaran pelaksanaan ibadah haji para jemaah. Ya, pendengar, demikian satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang Jemaah Haji Yapen Waropen Kloter 27 UPG yang telah tiba di Tenda Arafah dan siap menjalani wukuf. Ya, tentu saja kita doakan semoga pelaksanaan ibadah haji boleh berjalan dengan lancar hingga para jemaah haji Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen boleh kembali lagi ke tempat dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar, masih di acara Pro Dangdut Serui, akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di ya langsung saja ya di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut kesukaan Anda sesuai dengan permintaan dan requestan Anda ya. Ya, kami berharap Anda dapat terhibur dan boleh menjadi semangat, penambah semangat aktivitas sore hari Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Pukul 16.41 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat melaksanakan aktivitas Anda masing-masing. Ya, pendengar sekalian, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, seputar perayaan Idul Adha ya, Hari Raya Kurban, Gubernur Apollo serahkan 17 ekor sapi kurban kepada umat muslim. Ya, pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyerahkan 17 ekor sapi kepada umat muslim. Penyerahan belasan sapi kurban tersebut berlangsung di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Mewakili Gubernur Apollo Savanpo, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Agung Dwi Arianto menyerahkan belasan sapi kurban tersebut secara simbolis kepada Ketua PKM Raya Al-Aqsa Merauke pada hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, Arianto menjelaskan bahwa dari 17 ekor sapi tersebut, 3 ekor dikirim ke Kabupaten Bovendigul, 1 di Bade, Kabupaten Mapi, sisanya diserahkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren yang ada di sekitar Kabupaten Merauke.

Ya, pendengar, salah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Merauke ya, tentang Gubernur Apollo yang menyerahkan 17 ekor sapi kurban kepada umat muslim. Ya, pendengar, kami ingatkan kembali ya, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat sekabupaten Kepulauan Yapen, bahwa sesuai dengan isi pengumuman dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa pawai takbiran keliling akan dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat kumpul di alun-alun kota Serui, dan pelaksanaan sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada besok, hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat di alun-alun kota Serui. Iya, dan yang menjadi catatan khusus, apabila pukul 6 waktu Indonesia Timur terjadi cuaca yang kurang mendukung ya, seperti hujan, maka sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui atau masjid-masjid terdekat lainnya.

pendengar masih di acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian hiburan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.

Baik pendengar Pro 1 RRI, seru dimana saja Anda berada, pukul 17.13 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda dari Bandar Lampung. Masih terkait tentang perayaan Hari Raya Idul Adha ya, atau kurban. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Presiden salurkan sapi kurban 965 kg untuk warga Lampung Timur. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, masyarakat Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur mendapat kebahagiaan tersendiri. Seekor sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah di Masjid Baitur Rahman pada hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, sapi kurban jenis cross Belgian Blue dengan bobot mencapai 965 kg tersebut menjadi perhatian warga karena ukuran dan kualitasnya yang istimewa. Penyerahan bantuan berlangsung hangat dan penuh antusias disambut masyarakat serta tokoh agama setempat. Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur, Dwi Giarti, dan Camat Sekampung Udik, Putu Ardiana, berjalan beserta jajaran. Bupati Ella Siti Nuryamah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Lampung Timur, khususnya warga Sekampung Udik. Menurutnya, momentum Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga menjadi simbol kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama. Ya, pendengar, warga Desa Pugung Raharjo mengaku bersyukur dan bangga karena wilayah mereka menjadi salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia tahun ini. Mereka berharap bantuan tersebut dapat mempererat silaturahmi dan memberi manfaat bagi masyarakat yang menerima daging kurban. Suasana penyerahan berlangsung penuh kekeluargaan, banyak warga tampak antusias melihat langsung sapi berbobot hampir 1 ton tersebut yang nantinya akan disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar pada Hari Raya Idul Adha.

Ya, pendengar, itulah satu informasi berkaitan dengan perayaan Idul Adha yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Benar, kami sampaikan bahwa untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.56 waktu Indonesia Timur.

0: cowok.
1: Sao Papua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi, mendapati rasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Anggota Partai Nasdem serahkan bantuan hewan kurban Panti Asuhan Al-Fatih. Pendengar, pimpinan dan badan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Papua dari Partai Nasdem, menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Al-Fatah pada hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, bantuan berupa satu ekor sapi kurban tersebut diserahkan langsung kepada pengurus panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial Partai Nasdem menjelang Hari Raya Idul Adha. Sekretaris DPD Partai Nasdem Kepulauan Yapen, Ade Yulen Banua, mengatakan pihaknya bersyukur dapat berbagi bersama anak-anak panti asuhan melalui bantuan hewan kurban tersebut. Ia juga menjelaskan bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara kader Partai Nasdem di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Ade juga berharap hubungan silaturahmi dengan pihak panti asuhan dapat terus terjalin dan ke depan akan ada berbagai bantuan sosial lainnya melalui kegiatan reses anggota legislatif Partai Nasdem. Pendengar, sementara itu pimpinan Panti Asuhan Al-Fatih, Ustadz Idris Ibrahim, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Partai Nasdem kepada anak-anak Panti Asuhan. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang anggota Partai Nasdem yang menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Panti Asuhan Al-Fatih. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar, menjelang ibadah sholat maghrib yang akan dilaksanakan pukul 17.56 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Ya, terkhusus bagi kaum muslimin, muslimat yang akan mengadakan ibadah sholat maghrib.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, baik pendengar setiap perusahaan dari Restro di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat malam ya, pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar masih terkait dengan Hari Raya Idul Adha ya, sebuah kisah inspirasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nabung uang receh demi kurban, kisah Mas Arif menginspirasi banyak orang.

Silat. Bergaya yang membuat banyak orang kagum, keterbatasan tidak membuat dirinya kehilangan semangat untuk berbagi. Dari penghasilan yang tidak seberapa, ia dengan sabar menyisihkan uang pecahan kecil, mulai dari recehan hingga uang 2000-an rupiah. Semua itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit satu impian mulia, yakni membeli kambing kurban. Pendengar di wilayah Bekasi, harga kambing kurban umumnya berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3 juta 500 rupiah. Nominal yang tentu tidak mudah dikumpulkan bagi seorang dengan penghasilan terbatas. Namun dengan ketekunan dan niat yang tulus, Arif terus menabung tanpa menyerah. Pendengar, kisah perjuangannya kemudian viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak orang merasa terinspirasi oleh ketulusan serta semangatnya untuk beribadah dan berbagi kepada sesama. Berkat kisah tersebut, kabarnya ada dermawan yang tergerak hatinya untuk memberikan hadiah seekor hewan kurban atas nama Arif. Sebuah bentuk apresiasi atas perjuangan dan ketulusannya yang luar biasa. Ya, pendengar, dari kisah ini masyarakat diajak untuk memahami bahwa berkurban bukan hanya tentang kemampuan materi atau menunggu menjadi kaya. Lebih dari itu, kurban adalah tentang niat, keikhlasan, dan kemauan untuk berbagi kepada sesama. Semangat dan perjuangan Arif menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari mereka yang hidup dalam keterbatasan sekalipun. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Semoga boleh ya menjadi inspirasi bagi pendengar sekalian. Bahwa untuk berkurban atau melakukan kebaikan tidak harus ketika kita berkelimpahan ya. Dari kekurangan dan keterbatasan pun kita dapat melakukan kebaikan.

0: memadai.
1: Ya, pendengar sekalian, kami sampaikan ya, terkhusus buat kaum muslimin muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen yang sebentar lagi ya akan melaksanakan pawai takbiran keliling di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, kami mengingatkan ya, tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda, baik kendaraan yang Anda gunakan juga atribut keselamatan Anda sesama pengguna jalan ya saat pawai nanti, agar pawai takbiran keliling malam nanti boleh berjalan dengan lancar, aman hingga selesai.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Baik, pendengar setia persatu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jepura.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: perbatasannya. Di kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
1: Kanisus menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawe akhirnya tiba di Bovendigul. Penambang saat ini Aula Mapolres Bovendigul. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya waropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Waropen, dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN ULP Waropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Waropen meresmikan PLTD Batu Saman. Pergumulan panjang pemerintah untuk Waropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 3 unit mesin, 6 unit mesin dengan kapasitas 3 mega. Kita punya cadangan 1 mega. Kontrak, kita punya kontrak 2 mega. Tapi pihak PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 mega. Nah, sedangkan untuk kebutuhan di Waropen saja, setiap jam lebang puncak, Bapak Ibu, jam lebang puncak itu kita ada di jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Waropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Waropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Waropen.
5: Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Waropen terang, menjadi jawaban atas harapan masyarakat Waropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Waropen akan terang, yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Waropen yang selama bertahun-tahun mendambakan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Waropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Waropen. Pemerintah hadir, bekerja, dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Masih dari Serui, Ketua DPRK Waropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.
9: Menyampaikan apresiasi kepada organisasi

0: organisasi, gabungan organisasi hanya kegiatan ini dan di sini. Tapi kalau boleh kegiatan yang baik ini didekatkan ke masyarakat atau perempuan-perempuan di lini bawah. Dan saya juga berharap mungkin sekali-sekali ibu-ibu bisa ada di mungkin Kampung Soiwa atau salah satu kampung di Masirei, sehingga organisasi ini betul-betul melakukan fungsinya untuk mengontrol dan memastikan bahwa semua organisasi di Waropen ini berjalan dengan baik.
1: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
3: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu, PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimu di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
4: Freeport melalui PFA, mereka kami mencoba berkolaborasi untuk mencari bakat, khususnya daerah-daerah yang berpotensi, memiliki potensi yang tinggi bagi atlet-atlet muda. Nah, ke depan memang kami akan melihat untuk perkembangan daripada anak-anak ini juga sudah banyak dibuktikan dengan beberapa daripada program kita sebelumnya, sehingga kami akan tetap terus berkomitmen ya untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada Papua.
3: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
5: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang udah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke final game, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada berapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap, askop, gubernur, bupati support usia muda dan rekomendasi saya mulai dengan pembinaan di SD, bukan di SMP tapi di SD.
3: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di Tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
2: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Rasaki dari RRI Merauke.
6: Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di dua SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
7: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
6: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Loluluan melaporkan.
8: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga ketua panitia penyelenggara turnamen Mini Soccer Season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
9: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus

0: mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai.
1: Kesebelasan tim Ersambo FC Putra Lama Blawa ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
2: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Saya terima kasih juga sama siapa ya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak sekali.
1: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
3: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
1: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Ya baik, selamat malam pendengar setiap Pro 1 RRI Seruya di mana saja Anda berada. Kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Hari-Hari Besar PHBIA Kabupaten Kepulauan Yapen. Ditujukan

kepada kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi pengumuman. Berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penetapan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 27 Mei 2026. Maka dengan ini, kami Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. Kerja bakti persiapan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, tempat lapangan alun-alun kota Serui. 2. Pawai takbiran keliling yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat kumpul alun-alun kota Serui. 3. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Tempat alun-alun kota Serui. Apabila pukul 6 waktu Indonesia Timur hujan atau cuaca tidak mendukung, maka sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui atau masjid terdekat lainnya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, itulah satu buah pengumuman ya yang berasal dari Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, agenda yang akan dilaksanakan hari ini yaitu kerja bakti yang sudah dilaksanakan ya di pukul 12.30 siang tadi, dan yang selanjutnya akan dilaksanakan yaitu pawai takbiran keliling yang akan terlaksana di pukul 20 waktu Indonesia Timur bertempat di alun-alun kota Serui. Dan agenda untuk besok terkait dengan Idul Adha yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha yang diselenggarakan hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di alun-alun kota Serui. Ya, untuk menjadi catatan, apabila pukul 6 waktu Indonesia Timur cuaca kurang bersahabat ya untuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha di alun-alun Serui, maka dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui atau masjid-masjid terdekat lainnya.

0: seger.
1: One, two, three.

Baik pendengar setiap persatuan RRI Suri, dimana saja Anda berada, pukul 19:50 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala jenis aktivitas Anda di malam hari ini. Anda para pegawai operasional ya, yang mungkin sedang dan baru saja memulai aktivitas kerja malam Anda, shift malam Anda ya, tetap semangat. Juga buat para pedagang kaki lima maupun juga UMKM yang sedang berjualan di malam hari ini yang mencari mengais rejeki, kami doakan dagangannya laris manis dan Anda mendapatkan cuan yang berkah bagi keluarga ya. Ya, dan juga bagi Anda sekalian ya yang memilih untuk beristirahat di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta Anda di rumah, melepaskan lelah dan penat ya. Ya, selamat beristirahat dan selamat ya bercengkrama bersama keluarga tercinta Anda di rumah. Ya, dan mungkin bagi Anda ya pendengar sekalian yang sedang beraktivitas, yang sedang melintas atau menempuh perjalanan ya dari luar kota ke kota Serui, tetap hati-hati dan perhatikan prosedur keselamatan Anda. Kami ucapkan selamat malam juga ya bagi seluruh pendengar setiap Prosata RRI Serui di luar Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawaropen sana ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Yang ada di Supiori, di Nabire, di Timika, di Jogja, di mana saja yang saat ini sedang memonitor siaran Prosata RRI Serui, selamat malam dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar sekalian, kami sampaikan ya buat kaum muslimin dan juga muslimat bahwa di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti akan diadakan pawai takbir ya. Pawai takbir untuk menyambut ya, pawai takbiran keliling untuk menyambut Idul Adha di hari esok ya. Pelaksanaannya pukul 20 waktu Indonesia Timur dan berpusat atau titik startnya di alun-alun kota Serui. Ya, bagi Anda sekalian yang ingin berpartisipasi ya, kaum muslimin juga muslimat yang akan ikut serta dalam kegiatan pawai takbiran di malam hari ini, boleh langsung merapat ke alun-alun kota Serui. Ya, kami mengingatkan untuk selama pawai berjalan ya, tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda dan keamanan bagi pengguna, sesama pengguna jalan tentunya.

Ya, pendengar setiap Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya, Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, Hans Bansai, dari pukul 20:00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Jam tutup siar nanti ya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hei, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mu.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy.
3: Yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja ya, kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, korang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jen takut guntur ini.
1: Syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Pagi itu, Tanjung Ketuapi diselimuti awan hitam yang pekat. Sinar matahari pun terhalang. Suara gemuruh angin dan petir pecah membelah heningnya kampung Ketuapi. Cemas, itulah yang dirasakan oleh penduduk kampung setempat. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah pertanda akan terjadi bencana.

0: John, John, kau ingat sekolah kah tidak ni?
1: Ya mama saya bangun.
0: Kau mandi sudah cepat.
1: Mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat kau tiba di sekolah tu kan lebih bagus toh. Kau lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar pasti hujan turun.
2: Oh, mama, tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang mama bilang itu betul, John? Kau mandi sudah? Cepat!
1: Iya, Bapak. John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh.
2: Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak, terserah Bapak saja.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir. Tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, kenapa di pantai ini so gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti mama sakit.
1: John, mama tunggu bapa. Sudah sore begini, ku punya bapa belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan bapa di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk bapa. Tuhan pasti lindungi bapa di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi bapa di laut dan bapa bisa pulang dengan selamat.

0: Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam, Bapak Amos belum juga pulang. Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.
1: Sudah jam 12 malam, Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
2: Ma, Bapak.
1: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Papa di pantai.
2: John rindu Bapak.
1: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

0: Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya, Amos, yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia, seperti itulah perasaan Mama Dora menyambut kepulangan suaminya.
1: John, bangun, Bapak pulang.
2: Ya, Mama.

0: apa? Terima kasih Tuhan, sapu suami selamat.
1: Bapa, jangan rindu Bapa.
2: Ma, Bapa minta maaf. Kalau saja Bapa dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapa tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
0: Iya, Bapa. Tapi apa yang terjadi?
2: Bapa terbalik di laut, Ma, dan terbawa arus sampai Bapa punya perahu hanyut. Dan Bapa hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapa putus asa karena sudah malam. Tapi syukur pada Tuhan ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapa. Ma, Bapa hanya pulang dengan baju di badan.
0: Nyawa Bapa itu lebih berarti dari perahu itu.
2: Bapa sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapa. Sudah bertahun-tahun Bapa melaut dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapa. Bapa bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
0: Sudah, Bapa. Yang penting Bapa sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
2: Bapa minta maaf.
3: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisakan perih. Sampai jumpa.

0: Is it good?
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, never.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1.098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin aja.
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTS sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Kak Bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Kak Bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Kak Bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Memang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Halo, Mi.
4: Apa ini?
3: Untuk kamu.
4: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
4: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
4: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
4: Iya, tapi...
3: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
4: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai kebenaran.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ketengahkan penyampaian warta Yapen Waropen, produksi Radio Republik Indonesia Serui.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Patimura Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian Warta Yapen Waropen untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Saudara, sebelum kami hadirkan penyampaian Warta Yapen Waropen pagi ini, berikut kembali kami sampaikan dua topik berita utama. HIV/AIDS jadi ancaman bagi remaja. Anggota DPD Partai Nasdem serahkan bantuan hewan kurban. Pendengar, demikian dua topik berita utama ini akan kami rangkai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Yapen Waropen selengkapnya. Berita pertama pendengar. HIV/AIDS jadi ancaman bagi remaja. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Terutama pada aspek pengetahuan, literasi, kesehatan, serta akses edukasi yang memadai.
2: HIV/AIDS jadi ancaman bagi generasi muda masa kini. Solusi untuk pencegahan agar generasi muda terhindar dari HIV/AIDS adalah melalui edukasi mengenai HIV/AIDS, tetapi juga remaja memahami tentang reproduksi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Kepulauan Yapen, Rosita SPD, mengatakan untuk memahami tentang reproduksi masih kurang maksimal dengan berbagai tantangan, terutama pada aspek pengetahuan, literasi kesehatan, serta akses edukasi yang memadai yang dilakukan dinas instansi terkait. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan, tingkat pemahaman remaja tentang reproduksi belum sepenuhnya optimal.
1: Terutama pada aspek pengetahuan, literasi, kesehatan, serta akses edukasi yang memadai. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan, tingkat pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah terdapat upaya edukasi dan tenaga kesehatan yang melakukan, bahkan juga pendidikan dalam melakukan edukasi, tetap sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
3: Iya,
1: sehingga dalam keluarga, terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi. Jadi, sangat penting untuk reproduksi, sangat penting sekali.
2: Rosita menegaskan untuk pencegahan terjadinya penularan HIV/AIDS, edukasi penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Karena dari sinilah remaja akan mendapat pengetahuan tentang reproduksi dengan baik, sehingga kedepannya mereka tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan masalah seperti HIV/AIDS.
1: Karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja, karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi. Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik, dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang ada.
2: Dengan melihat tingginya angka kasus HIV/AIDS yang penderitanya sebagian adalah remaja, yang diharapkan kepada orang tua untuk memberi informasi tentang reproduksi kepada remaja jangan dianggap tabu, karena edukasi ini penting untuk menambah pengetahuan mereka guna menghindari perilaku yang menyimpang yang berujung pada penyebaran HIV/AIDS. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, anggota DPR RI Tony Tesar salurkan bantuan hewan kurban untuk PCNU Yapen melalui DPD Nasdem. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Kita bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti.
5: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Tony Tesar melalui Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Yapen menyerahkan bantuan hewan kurban kepada PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung bersama jajaran pengurus dan anggota DPD Partai Nasdem sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Tony Tesar kepada PCNU Kabupaten banyak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bantuan ini bisa menjadi berkah buat kita bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. Yang berikut saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, para pimpinan dan pengurus Partai Nasdem.
5: Sekretaris DPD Partai Nasdem Kepulauan Yapen ada Yulen Banuat yang mewakili Tony Tesar mengatakan bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan kepada masyarakat serta warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3: Bapak dan Ibu, kami dari pengurus PJNU mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kutip. Dan kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu berkenan hadir di tempat kami pada pagi hari ini, sekaligus Bapak dan Ibu serta rombongan akan menyerahkan bantuan berupa sapi kurban yang insya Allah akan kami teruskan kepada panitia kurban PJNU Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 2 PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen, Hanurdin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan satu ekor hewan kurban yang diberikan. Insert, menurutnya bantuan tersebut akan diteruskan kepada panitia kurban untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat PCNU dan warga sekitar yang membutuhkan. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pendengar, berita-berita ini disiarkan dari Radio Republik Indonesia Seruwi. Saudara kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Waropen menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat dan pengurus masjid. Selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari Kabupaten Waropen.
6: Selasa 26 Mei 2026 berlangsung di Masjid Torukul Huda Kampung Sarawan Jaya, Distrik Waropen Bawa. Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Waropen melaksanakan penyerahan bantuan kemasyarakatan Banmas Hewan Kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Torukul Huda Sawara Jaya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Waropen Salomina Terlince Antaribaba menuturkan, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Waropen menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat dan pengurus masjid.
7: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program bantuan stimulan hewan kurban kepada masyarakat, pengurus masjid, dan lembaga keagamaan. Peran Dinas Peternakan tidak hanya sebatas pengadaan, tetapi juga memastikan aspek hukum atau regulasi, kualitas hidup ternak, serta pemenuhan syariat Islam dan standar kesehatan veteriner yang terpenuhi dengan baik sebelum diserahkan kepada masyarakat.
6: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI mengatakan, pemerintah daerah menyerahkan hewan kurban seberat 440 kg merupakan bagian dalam meningkatkan nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.
8: Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas, dan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kita diajak untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, serta memperketat atau memperkuat hubungan persaudaraan di tengah keragaman yang ada di Kabupaten Waropen. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, atas nama pemerintah Kabupaten Waropen dan seluruh masyarakat Waropen, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, atas keprihatinan atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Kabupaten Waropen.
6: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian dan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat Waropen yang hendak merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis di Yapen. Berikut laporan Ricky Aritonang.
9: Bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar.
10: Turnamen bulu tangkis Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serwi Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda bergu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
11: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Iya.
12: Ada berapa PB?
11: 16 PB. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala.
12: Semua berjalan.
11: Iya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga, dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
10: Sementara itu, pemain PB Sahabat, Bribtu Asrul Wijaya SH, mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat. Karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik, dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
9: Kalau yang paling berat sih semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapannya pasal kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Ya, ya, yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan-pertandingan open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
10: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.

Demikian pendengar penyampaian dari rekan Ricky Aritonang tadi terkait turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis di Yapen. Maka berakhirlah sudah penyampaian Wata Yapen Waropen, produksi reporter pemberitaan Radio Republik Indonesia Serui untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, mewakili tim yang bertugas pagi ini, saya Simon Kayai mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, semangat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti secara streaming di aplikasi RRI Digital ya, Stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti bersama Sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Kabupaten Kepulauan Yapen 2026 Masehi yang berlangsung dari Lapangan Trikora 17 Kota Serui. Selamat pagi bagi kaum muslimin dan muslimat dan selamat mengikuti jalannya Sholat Idul Adha Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: memuliakan asma Allah, mengagungkan asma Allah.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saat ini kami berada di lapangan alun-alun Kota Serui, di mana pada kesempatan pagi hari ini
0: untuk bisa segera mengisi shof
1: tepat ribuan umat muslim akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk warga Kota Serui dan sekitarnya, sholat Idul Adha dipusatkan di alun-alun Kota Serui. Suasana hikmat dan penuh kebersamaan begitu terasa dari pagi, dibarengi dengan cuaca yang mendukung. Alhamdulillah, insya Allah pagi ini umat Islam dapat melaksanakan dengan sholat dengan baik di alun-alun Kota Serui. Dan jamaah dari berbagai Kota Serui sudah mulai memadati area pelaksanaan sholat dengan mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, hari yang penuh makna pengorbanan, keikhlasan, dan serta terhadap sesama. Tampak juga kami informasikan kepada Anda bahwa Bapak Komandan Kodim 1709 Yapen Waropen juga hadir untuk mengikuti sholat Idul Adha. Kemudian juga di sini kami lihat bahwa Kepala Kementerian Haji dan Umroh juga telah hadir di barisan saf depan, serta tamu VIP lainnya juga sudah mulai menempati tempat yang disediakan. Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini insya Allah akan berlangsung tertib dan lancar, didukung dengan cuaca yang cerah, yang tentu saja ini akan menambah kekhusyukan dalam beribadah. Selain menjadi momentum spiritual, Idul Adha juga menjadi ajang peratali silaturahmi antar warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan pagi ini juga direncanakan akan diserahkan sapi kurban bantuan Presiden. Ada
0: panitia hari-hari besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen, dan mohon kiranya yang telah membawa
1: ada 4 ekor sapi, yang mana sapi-sapi tersebut
0: sama-sama digelar,
1: hadirkan
0: pasang di
1: atau disumbangkan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kemudian Gubernur Provinsi Papua, serta Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Nantinya akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati pada pagi hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada pagi hari ini, yang tentunya kita doakan sama-sama semoga

Ini mengikuti siang kami di program 1 RSUI. Kami informasikan kepada Anda bahwa saf-saf di lapangan alun-alun Kota Sungai masih banyak kosong. Untuk itu Anda yang saat ini masih ada di rumah bisa langsung mempercepat langkahnya sehingga dapat mengikuti sholat Idul Adha.

cuaca ini ya terus bersahabat dan tentunya sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa semoga saja pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang akan dijadwalkan di tempat-tempat pemotongan, yaitu di masjid-masjid ataupun di kerukunan-kerukunan, bisa berjalan dengan baik.

dimulai pada pukul 07.00. Tepat kita akan melaksanakan sholat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, dirangkaikan dengan

yang telah disiapkan oleh panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen. Mohon kiranya kepada panitia untuk mengarahkan kepada jemaahnya yang masih berdiri di trotoar, baik di sebelah kanan maupun

telah kami rayakan Idul Adha di sebatan pagi hari ini. Al-Ustaz Syafar Hamdani, Sarjana Agama, Imam Masjid Al-Hikmah Panduan, dan sebagai khatib yang akan membacakan khutbah, menyampaikan khutbah, solat khutbah Idul Adha.

usahakan istisaf di kantor.

mengisi saf yang masih kosong di dalam lapangan. Kita usahakan agar kiranya saf tidak terputus.

1447 Hijriah, di kesempatan pagi hari ini tepat pada pukul 07.00. Dan sebelumnya kita akan melaksanakan rangkaian penyerahan sumbangan kurban dari Presiden Republik Indonesia.

0: dari Bapak Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya warga Muslim yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, 2 ekor sapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Atas nama seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, atas bantuan 2 ekor sapi kepada warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2020. Yang kedua, bantuan 1 ekor sapi dari Bapak Gubernur Papua yang sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu di Masjid Muhajirin, dan hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kami menyerahkan 1 ekor sapi untuk Bapak Ibu saudara-saudara warga Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Kurban pada tahun 2020. Semoga bantuan yang diberikan ini bisa diterima dengan sukacita. Demikian, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Bapak dan Ibu jamaah sekalian, penyerahan kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia sekaligus Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Gubernur Papua sekaligus Bupati Kepulauan Yapen. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini menyerahkan hewan kurban dari Bapak Presiden, Gubernur, dan beliau Bapak Bupati Kepulauan Yapen.

Dan pengurus PHBI Kabupaten Kepulauan Yape mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta Bapak Gubernur Provinsi Papua dan Wakil Gubernur, dan yang paling kita cintai adalah Bapak Bupati Kepulauan Yape dan juga Bapak Wakil Bupati Kepulauan Yape. Semoga apa yang diberikan baik dari Presiden sampai dengan Bupati Kepulauan Yape menjadi berkah buat kita semua. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang dalam memimpin daerah dan negara ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas bantuan kurban yang diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Kepulauan Yape. Terima kasih. Yeah.

Mari Bapak Ibu yang masih berada di trotoar dan masih berjalan untuk bisa segera memasuki lapangan. Kita luruskan, kita rapatkan shaf demi sempurna sholat hari raya Idul Adha di kesempatan pagi hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati sekaligus para pejabat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atas berkerannya menyerahkan 2 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dan juga Gubernur dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: dan yang masih
1: berada di dalam

Dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan berkah dan

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين والمسلمات، سيدنا جماعة صلاة هاري رايا Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia yang besar yang telah diberikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini, sehingga Allah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, bahkan memberikan nikmat iman wal Islam. Kita hadir bersama di alun-alun Trikora Serui ini guna melaksanakan solat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa tetap tercurahkan kepada habibana Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dan istiqamah menjalankan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dan pertolongan nanti di yaumil akhir mudah-mudahan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan di pagi hari ini saya akan memandu jalannya prosesi acara ibadah hari raya Idul Adha di kesempatan pagi hari ini. Adapun susunan acara yang pertama, alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan penyerahan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan juga Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang selanjutnya yaitu pembacaan rekapitulasi kurban Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang berikut yaitu pembacaan tata cara pelaksanaan solat hari raya Idul Adha, pelaksanaan solat hari raya Idul Adha dan khutbah solat hari raya Idul Adha terakhir penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk mewali kegiatan yang mulia ini bersama kita lafazkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan umul Quran suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhai kegiatan kita di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu jemaah sekalian, marilah sama-sama kita simak dan dengarkan pembacaan rekapitulasi kurban Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 yang akan dibacakan oleh Bapak Insinyur Haji Amiruddin MM selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepada beliau kami persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berwajah wujud di lapangan alun-alun Trikora Serui. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama syafaatnya kita idam-idamkan di bila kelak insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan rekapitulasi perolehan pendataan hewan kurban tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pada Masjid Lembaga Paguyuban. Yang pertama, Masjid Agung Darussalam Surui, sapi 12 ekor, pemotongan di Jalan Dr. Sam Ratulangi tanggal 27 Mei 2026. Masjid Muhajirin, sapi 6 ekor, kambing 2 ekor, alamat pemotongan Jalan KPR BPD Surui, tanggal pemotongan 27 Mei 2026. Masjid Nurul Huda, sapi 9 ekor, kambing 3 ekor, alamat pemotongan Jalan Sumatera, tanggal pemotongan 27 Mei 2026. Masjid Al-Falah Kodim, sapi 11 ekor, kambing 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Maluku, tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Muttaqin Polres, sapi 4 ekor, alamat pemotongan Jalan Jenderal Sudirman, tanggal pemotongan 27 Mei 2026. Masjid Darul Furqon, sapi 6 ekor, alamat pemotongan Jalan Padat Karya, tanggal 27 Mei 2026. Masjid Babus Salam, sapi 3 ekor, alamat pemotongan Jalan Mangga, pemotongan tanggal 27 Mei 2026. Masjid An-Nur Hidayatullah, sapi 2 ekor, kambing 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Hantua pada tanggal 27 Mei 2026. Masjid Baitul Aziz LDII, sapi 7 ekor, kambing 2 ekor, jalan alamat pemotongan Jalan Padat Karya pada tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Barakah, sapi 2 ekor, alamat pemotongan Jalan Gajah Mada Atas, tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Ikhlas Anotori, sapi 1 ekor, pemotongan tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Hikmah Pandu Ami, sapi 3 ekor, alamat pemotongan Jalan Raksiapen Pandu Ami, tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Hidayah Menawi, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Raksiapen Menawi, tanggal 27 Mei 2026. Pilar Komunikas Pangkajekde Kepulauan, pilar kompak, sapi 6 ekor, alamat pemotongan Jalan Walter Mengisi di Kompleks Pasar Lama pada tanggal 28 Mei 2026. Masjid Al-Ma'un Muhammadiyah, sapi 3 ekor, kambing 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Kamboja pada tanggal 27 Mei 2026. Keluarga Hakya Darna Ardi, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Kopi pada tanggal 27 Mei 2026. Lars Assalam Jayapura Cabang Nyapeng, sapi 2 ekor, alamat pemotongan Kompleks Yayasan Bina Insani Jalan Bobo pada tanggal 27 Mei 2026. Ika Yatin, sapi 8 ekor, kambing 2 ekor, alamat pemotongan Jalan Pras Kaisepo pada tanggal 28 Mei 2026. Majelis Taklim Liwaul Habib Sintudoro, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Muhammad Toha Anoterei pada tanggal 27 Mei 2026. Musholla Ahmad Hussein Nahdlatul Ulama, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Pras Kaisepo pada tanggal 27 Mei 2026. Wasis, sapi 5 ekor, alamat potongan Jalan KPR BPD pada tanggal 28 Mei 2026. Masjid Al-Muhajirin Dawai PT SWPI, sapi 4 ekor, alamat pemotongan Dawai Yapen Timur pada tanggal 27 Mei 2026. Pilar Ikatan Keluarga Makassar, sapi 4 ekor, alamat pemotongan Jalan Waina Kawini Tigatong pada tanggal 27 Mei 2026. Masjid Al-Istiqomah Dawai, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Dawai Yapen Timur pada tanggal 27 Mei 2026. Masjid Jabal Nur, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Dawai Yapen Timur pada tanggal 27 Mei 2026. Keluarga Haji Adhan Arman Surwi Indah, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Muhammad Yamin pada tanggal 27 Mei 2026. Pasar Baru Au Nawai, sapi 2 ekor, alamat pemotongan Dawai Yapen Timur pada tanggal 27 Mei 2026. Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Yapen, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Panti Asuhan Al-Fatih Pambo Aman pada tanggal 27 Mei 2026. PT Pertamina Full Terminal Surui, sapi 1 ekor, kambing 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Pertamina pada tanggal 27 Mei 2026. Rumah Makam Mama Adar SD Tingkat, sapi 1 ekor, alamat pemotongan Jalan Prans Kaisepo pada tanggal 27 Mei 2026. Perlu kami sampaikan bahwa total hewan kurban pada tahun 1447 Hijriah 2026, sapi sebanyak 110 ekor, kambing 12 ekor. Kemudian selanjutnya, dari seluruh hewan kurban ini, kembali kami sampaikan bahwa bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 ekor, Gubernur Provinsi Papua 1 ekor, dan Bupati Kepulauan Yapen 1 ekor. Sebelum saya menutup, kami sampaikan kepada sahibul kurban agar setelah selesai salat Id dan juga yang pemotongannya besok, kami mohon kepada sahibul kurban untuk mendatangi tempat pemotongan di mana kaum muslimin dan muslimat melaksanakan atau menaikkan pelaksanaan kurbannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu yakbain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan kaifiat tata cara surat Hari Raya Idul Adha, mohon kiranya untuk bapak dan ibu yang masih berada di trotoar, Wak, kita isi saf di dalam terlebih dahulu demi sempurna dan tertibnya solat di kesempatan pagi hari ini. Baik bapak dan ibu jamaah sekalian, melangkah pada acara selanjutnya yaitu pembacaan tata cara surat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang mana akan disampaikan oleh Ustaz Amiruddin bin Bapak Muhammad Soga. Kepada beliau kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuriddunya dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan mulai dari kediaman kita masing-masing hingga sampai di lapangan alun-alun Trikora Serui ini, hingga kembali ke rumah kita masing-masing, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teririn salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, kepada sahabatnya, hingga kepada kita umatnya yang senantiasa berharap syafaat kelak di yaumil akhir. Semoga kita yang hadir di tempat ini dan seluruh keluarga besar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Biasa seperti biasanya sebelum kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan tata cara atau mengingatkan kembali tata cara pelaksanaan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Salat sunnah Idul Adha terdiri dari 2 rakaat dengan niat usalli sunnat al-Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnat al-Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Di rakaat pertama terdiri dari 7 takbir selain daripada takbiratul ihram, dan di sela-sela takbir kita disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar, dan seterusnya. Di rakaat kedua terdiri dari 5 takbir selain daripada takbiratul intiqal, dan di sela-sela takbir kita kembali disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hingga salam. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri meluruskan dan merapatkan saf demi kesempurnaan salat sunnah Idul Adha kita pada pagi hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

استقيم واتجهوا الله.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالإخلاص في العبادة وحثنا على التكافل والرحمة بين العباد نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والإسلام ونشكره على أن بلغنا يوم الأضحى المبارك يوم تسكب فيه الدماء تقربا إلى الله وتبذل فيه الأموال ابتغاء مرضات الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لوجهه الكريم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي ضحى ماله ونفسه وأهله لنصرة هذا الدين وعلمنا بأن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Asyiral muslimin muslimat, mukminin mukminat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beribadah. Allah yang menjadikan pengorbanan sebagai bukti cinta kepadanya. Allah yang menganjurkan kita untuk saling membantu dan mengasihi sesama manusia. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepadanya karena telah menyampaikan kita pada hari Idul Adha yang berlimpah keberkahan ini, hari ketika darah binatang kurban dialirkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ketika harta yang kecintaan kepadanya menghujam di dalam hati kita, kita korbankan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khatib bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Dengan persaksian yang tulus ikhlas hanya untuk Zat-Nya yang Maha Mulia, dan khatib bersaksi bahwa penghulu dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sempurna dalam pengorbanan dan keikhlasan. Beliau telah mengorbankan segalanya demi untuk menolong agama ini, dan beliau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Ya Allah ya Karim, limpahkanlah salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci, semua sahabat-sahabatnya yang telah mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalanmu, serta kepada para tabi'in, yaitu para pengikut yang setia dan teguh di atas agamamu hingga hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah rahimakumullah. Di pagi hari yang agung ini,
Khatib awali khutbah yang sederhana ini dengan wasiat abadi yang tidak pernah basi. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, yakni patuh tanpa syarat dengan hati penuh cinta untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itulah takwa yang akan melahirkan keikhlasan dalam beramal. Itulah takwa yang akan menumbuhkan ketulusan dalam berkurban. Dan itulah takwa yang akan melembutkan hati untuk peduli kepada sesama. Inilah tiga pesan emas yang menjadi spirit, yang menjadi ruh daripada Hari Raya Idul Adha. Yang pertama, keikhlasan hati dalam beramal. Surah Al-Hajj 37. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan darimu itulah yang dapat sampai kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa yang bernilai di sisi Allah bukanlah besarnya binatang kurban itu, tapi keikhlasan hati dari sahibul kurban. Yang berat di sisi Allah bukanlah daging yang ratusan kilo itu, tapi ketulusan jiwa semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ingat-ingatlah bahwa iman itu adalah ketika akal berhenti menawar perintah Allah. Ketika matematika langit di atas matematika bumi. Inilah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan perintah yang sangat berat untuk mengorbankan putra terkasihnya Ismail alaihissalam. Akal manusia biasa pasti berontak menolak. Ini tidak logis. Ini tidak masuk akal. Ini kejam. Ini anak yang dinanti puluhan tahun. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai dengan dirinya. Hatinya telah menetap mantap dalam iman yang kokoh. Allah yang memberi, Allah berhak meminta kembali titipannya. Itulah keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya niat seseorang adalah tempat bergantung amalnya, dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan dari amalnya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah Id rahimakumullah. Jadi hari ini kita menghadiri majelis salat Id. Hari ini kita berkurban. Maka mari kita tata niat kita serapi-rapinya. Kita murnikan untuk ridha Allah. Takutlah kita semua pada hari ketika semua rahasia-rahasia hati ditampakkan. Yauma tubalas sarair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya syirik kecil. Namanya syirik kecil, tapi dosanya besar, yaitu riya, sum'ah. Beliau menggambarkan dalam sabdanya bahwa riya sum'ah itu akhfa min dabibin namli, lebih halus dari langkah-langkah kaki semut, sehingga kehadirannya menyertai amal seringkali tidak dirasakan, terutama di era medsos yang serba terbuka sekarang ini. Sungguh batas antara syiar dan riya sangat tipis, dan lebih samar lagi karena seringkali dibungkus dengan casing-casing yang tampaknya religi untuk dakwah misalnya, atau berbagi inspirasi umpamanya. Maka berhati-hatilah saudara-saudaraku sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa sebelum dan sesudah beramal. Apa yang kita ucapkan? Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min an usyrika bika syai'an a'lamu, dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, sesuatu yang aku sadari. Wa astaghfiruka,
dan aku mohon ampunanmu lima la a'lamuhu atas dosa syirik yang tidak aku ketahui, tidak aku sadari. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan, pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Yakni melepaskan sesuatu yang paling berat dilepaskan hati kita, dan kita lepaskan itu karena Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintah menyembelih kambing. Sejak awal yang diminta adalah Ismail, buah hati tercinta. Hari ini Allah tidak meminta anak kita, tapi coba kita renungkan apa-apa yang sering menghalangi kita dari Allah, yaitu ikatan-ikatan yang membelenggu hati kita kepada dunia, pekerjaan, bisnis yang membuat kita sering telat-telat sholat, sifat kikir dan tamak yang menguasai hati sampai-sampai kita alergi dengan kata zakat dan sedekah, bahkan hobi yang membuat kita ringan hati meninggalkan sholat berjamaah tanpa sedikit pun penyesalan, keakuan diri, ego yang membuat kita ingin selalu benar, bahkan enggan meminta maaf meski kita bersalah, waktu luang yang habis untuk scrolling 1 jam bahkan 2 jam, sementara itu Al-Quran di rumah berdebu karena tidak pernah dibuka. Jangankan dibuka, dipandang-pandang saja sangat jarang. Ini adalah hal-hal yang Allah tuntut dari kita untuk dikorbankan.

berkurban di dalamnya adalah ibadah yang mengajarkan kepedulian kepada sesama. Coba kita bayangkan, sepertiga daging hewan kurban untuk keluarga, sepertiga untuk dihadiahkan, dan sepertiga lagi wajib diberikan kepada fakir miskin. Bahkan di level yang lebih afdol lagi, sahibul kurban dianjurkan hanya mengambil sedikit saja daging untuk simbol keberkahan, dan sisanya ditasarrufkan untuk orang-orang fakir miskin. Inilah yang membuat kita paham bahwa kurban bukan hanya mengalirkan darah dan membagi-bagikan daging, tapi kurban adalah menebar empati, berbagi kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Agama kita, Islam ini, sungguh tidak ridho ketika kita kenyang sendiri di saat tetangga kita menahan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amana bi, tidak beriman kepadaku, mambata sya'bana, orang yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lamu, sementara tetangga di sampingnya kelaparan dan dia mengetahuinya." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dalam keikhlasan, lebih teguh dalam ketabahan berkurban, serta lebih peduli lagi kepada sesama kita. Sembelih sifat bakhil dari hati kita, sembelih egoisme yang mementingkan pribadi dan enggan berbagi. Maka seiring dengan mengalirnya darah binatang kurban, mengalir juga mata syukur dan air mata syukur dan kasih sayang kepada sesama manusia. Inilah khutbah singkat yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, waja'alana wa iyyakum minal maqbulin al faizin al aidin, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.

0: baldadina yapin wan indonesia khosoh wasairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته demikian bapak dan ibu jamaah sekalian muasyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berjalan dengan hikmat dengan Imam Al-Ustaz Syafwan Ramdhani SAG, Imam Masjid Al-Hikmah Panduami dan Khatib Al-Ustaz Kiai Muda Andi Sukma Sabti SPDI. Jazakumullah khairan katsir. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kebon Yapen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya menjadi imam dan khatib di kesempatan pagi hari ini. Bapak ibu jamaah sekalian, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kami sampaikan kepada seluruh sahibul kurban yang di kesempatan pagi hari ini untuk bisa sama-sama menyaksikan pemotongan penjembelihan hewan kurban di tempat bapak dan ibu mendaftar sebagai sahibul kurban, yang mana di kesempatan pagi hari ini Rabu 27 Mei 2026, insyaallah pelaksanaan pemotongan penjembelihan hewan kurban dilaksanakan di setiap masjid-masjid. Adapun untuk kerukunan paguyuban dan pribadi, ada yang hari ini maupun yang ada di hari esok, kiranya bapak dan ibu jamaah sekalian yang berkurban di tahun ini untuk bisa hadir menyaksikan hewan kurban yang telah dikurbankan.
2: Izin untuk yang berkurban di Muhajirin, sekali lagi jamaah yang berkurban di Masjid Muhajirin, insyaallah pemotongan hewan kurban akan dimulai pukul 8 lewat 15 menit. Sekali lagi yang berkorban di Masjid Muhajirin, insya Allah pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada pukul 18 lewat 15 menit. Terima kasih karena tidak ada undangan kemarin.
1: Bukan saja Masjid Muhajirin, masjid-masjid yang lain bapak dan ibu sekalian untuk bisa hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban di hari ini. Bapak dan ibu jemaah sekalian, demikian rangkaian ibadah solat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelum saya akhiri, saya menginfo kepada bapak dan ibu yang merasa tertinggal HP Vivo, bisa untuk menghubungi panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik Bapak Ibu, kita melangkah di kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Kami mewakili panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga amal ibadah kita yang telah kita laksanakan dan kurban yang telah kita kurbankan diridhoi, diterima, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, kami selaku petugas, baik imam, khatib, pembawa acara, pembacaan rekapitulasi dan juga pembacaan
3: tata cara salat, banyak kekurangan. Sekaligus panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sebelan Yapen, kiranya banyak kekurangan.
4: Baik pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada kesempatan pagi hari ini yang berlangsung di alun-alun Trikora Suri dapat berjalan dengan baik tentunya. Dan ini semua tidak terlepas dari pihak penyelenggara, dalam hal ini PHBI Kabupaten Kepulauan Apen. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Apen, Bapak Haji Anwar SS. Kita akan meminta tanggapan beliau terkait jalannya segala kegiatan yang berlangsung pada perayaan Raya Idul Adha di 1447 Hijriah, terusnya di Kabupaten Kepulauan Apen.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen, Haji Anwar SS, di mana pada hari ini tepatnya tanggal 27 Mei 2026 bertepatan tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung dengan baik. Ini berkat semua dengan adanya kita semua, seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen telah memberikan dukungan kepada panitia untuk melaksanakan, di mana panitia Hari Besar Islam sejauh-jauh telah mempersiapkan segalanya yang akan kita butuhkan, mulai dari persiapan itu dari kerja bakti untuk disemenkan untuk semua panitia-panitia turun di lapangan untuk melaksanakan kerja bakti, dan juga semua pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk di mana kami tentunya dari panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendukung, berikan dukungan kepada kegiatan yang telah dilaksanakan panitia Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen, termasuk dari tadi malam bahwa pelaksanaan takbiratul ihram pawai takbiran yang dilaksanakan di alun-alun Trikora Suri, para peserta juga dari semua pihak telah akan memberikan dukungan, termasuk juga dari Kapolres bersama dengan anggotanya dalam turun di lapangan untuk memberikan dukungan untuk pengamanan, dan juga dari Dandim 1709 Yapen Waropen, dan juga seluruh unsur OPD dan lainnya, untuk juga para paguyuban dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga di mana pada tahun ini juga kita juga merasa bersyukur di mana PHBI telah melaksanakan berbagai kegiatan, juga merasa bersyukur di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua telah hadir menyaksikan pelaksanaan pawai takbiran yang dilaksanakan tadi malam. Dan juga melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia telah memberikan atau menyumbangkan 2 ekor sapi kepada umat Islam yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga Bapak Gubernur Provinsi Papua telah juga memberikan sumbangan sapi untuk umat Islam, dan juga dari sumbangan dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana ini telah kita tadi baru saja telah penyerang kepada PHBI untuk disembelih, dan kan insya Allah kami dari PHBI mengucapkan banyak-banyak terima kasih semua yang terakhir. Tentunya juga kami juga punya besar harapan kepada umat Islam Kabupaten Kepulauan Yapen, mari kita terus bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan PHBI ke depannya, karena PHBI akan sebagai pelaksana untuk kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam yang ada Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan juga melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya bila mana masih banyak kekurangan-kekurangan yang telah kami ini kami tidak mampu, dan termasuk juga ada hal-hal yang ini memberikan kenyamanan apa kepada umat Islam dalam melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Adha di alun-alun Trikora Seru ini. Oleh itu, saya atas nama pengurus besar Hari Besar Islam bersama dengan anggota, tentunya melalui kesempatan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi ya, bila mana ada hal yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, demikian kita telah mengikuti wawancara singkat saya dengan Bapak Haji Anwar SS. Beliau selaku Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen atau Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen dan kepengurusan PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen pada periode ini baru, sehingga diharapkan tentunya ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berkoordinasi dengan baik juga dengan seluruh anggota. Baik, kita akan wawancara juga. Pemerintah tidak ada kan? Kita akan cari dari pemerintah, tapi saat ini sekarang sudah mulai meninggalkan lapangan seluruh jamaah peserta sholat Idul Adha. Dan mungkin ini demikian ya pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijrah di alun-alun Kota Suri Kabupaten Kepulauan Yapen yang bisa kita lihat tadi berlangsung dengan hikmat dan tertib aman. Dan momentum Idul Adha ini diharapkan semakin memperkuat nilai keimanan dan juga keikhlasan serta semangat berbagi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Kebersamaan umat muslim yang hadir di pagi ini juga menggambarkan indahnya toleransi dan persatuan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi ini akan dilanjutkan juga dengan rangkaian pemotongan atau penyembelihan hewan kurban dan akan diserahkan langsung kepada jamaah yang membutuhkan. Sekedar informasi buat Anda bahwa total jumlah hewan kurban yang mana akan disembelih pada perayaan Idul Adha tahun ini atau 1447 Hijriah ini sebanyak 109 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Dari sejumlah banyak hewan ini akan terbagi atau disembelih di beberapa tempat, kurang lebih ada 30 tempat, di antaranya masjid dan juga kerukunan dan di sejumlah paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ataupun perorangan. Pendengar, demikian seluruh rangkaian siaran Idul Adha 1447 Hijriah yang kami siarkan secara langsung dari alun-alun Kota Serui. Saya Syamsul Anwar beserta tim kru yang bertugas pada pagi ini ada dari teknik Dodi Sianturi serta Anas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk partisipasi Anda mengikuti siaran kami di pagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada perayaan Idul Fitri tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asu.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, duh, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.
0: Maksud Bapak, pinjaman online?
1: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
0: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
1: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
0: Caranya, Pa?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
1: Iya.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: pendengar setiap program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita.
1: Ke-47 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu.